sembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad.